mu. Eradie hia wo ya sitina mu. Every se radie se won kai anwa. Bibia